Ilu nyempu kinyo pongo yang zum dolma tirin ki piti dikrim di iru zam shana hin, tene yang ngone nordenel, tene yang gondans shuna hin, jule zang song.